0: 享，带您认识台湾文化之美。RTI。
1: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
2: saya. Sorry, konde. Saya kira santai juga.
3: For me, that's the greatest compliment.
4: Kombayan, mana nutrisi?